Alai, anak si kui tui ya. Alai, suatu ni asu ni dia kada minyak dia meh. Anak makai. Anto 天女散花，哎呀！